Hisania puniwa kim sakali kuarum pachata pusikat na kampi makip tawai kerekar mangkasina mai maya aruna kasiyati sira kuksa taksa de asta polisi na kuksa mbatu tasksi achakajit militar na kamista sin kisasin ukamana kas parla fakira kim arkachina kampi hisani wasa kunus kams kasta hani unikistan tikwat hani yati nyama kerekit mana kaya tkatrakta sumaham a ver chiku chiranda sakinyani I kampi kaya katana gujar sinas kermaki panam ilal tu market pas kaya kan ansiwam pi hilata Javier Choque hilata Javier Choque kami skun hemakim aksa tu kan walit haya kiwam pi kwat ha anch terusan kamar si pret familiam ciktat u kamar kacina karun tasina wali usar nakap karakih kun takinak cistan dunyan sesap karaksa kiwampi hisa arun tata tau kemah maa kusit omait oye kurasun serran utoketa kaugir kusit adek dina pau karupan bhajin ke todo impeso sasina ukai am suma sasina kekai kemah kusit omak kemat penindangki akar bang kasina

Luke Matza, kusist oyerektena ya karuman kasina, hichachnia u kachat kachatuk tehadaknyan hutti de sabadrua, wasta takuta singanyan, humanakam pichikan asinyatas ya.